Matika mwati akondo yakazwano Arleti Argelino akondwe mwanano Bernardo Dalima baruano amaninya aerminya asamira na bela farai a João a Silvio a Delina a Gidio bozna recibo mwati wenseneo atambire moyo ndipo shida fera tizire nyimbo ndiye tingati tuone hapa pos pos pos pos kondwani na hii nyimbo ya kuimbidwa na Dito Filipi.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi antiga ushatete ikulu tsantinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi antiga ushatete ikulu tsantinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi antiga ushatete ikulu tsantinyanja.